shilada, wo hit gerade hoyate. Danke tankale, tanka shilada, hak sitade hoyate. Wo tankale, tanka shilada, wo hit gerade hoyate. Danke tanka